Ayo kanza den tanya ni hilkul yakra ka chumela khana toina kam pi bai tap tas kara kinya na mana kam pi chikain tika sina ka wilhta alwa qanta tin ka sina ni ati sart asip tana ni out khuna kana qamuna kana chikain asita ap karakta hilkul yakra ka